0: 02.
1: RRI Digital
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang... seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risi pakainya.
5: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Dan sepertinya lagi banyak yang nobar buat bisa menyaksikan pertandingan seru antara Spanyol dan Uruguay tanggal 22. Dan nanti untuk 32 besar juga bakal bergulir di tanggal 29-30 ya. Itu udah mulai start ke 32 besar dari para kontestan edisi Piala Dunia 2026. Yes. Dan ngobrol dua untuk pagi ini kita masih bersama di Spada, dan emang di luar mendung sih ngobrol dua ya. Ini lagi mendung ya, dan di hari dini hari udah hujan. Jadi buat ngobrol dua dimana untuk hari Sabtu ini emang bener-bener adem banget. Kalau kemarin-kemarin kayak berasa terik banget. Nah sekarang nih ini udah lumayan adem di hari Sabtu tanggal 22. Semoga nanti malam minggunya gak kehujanan. Ini doanya udah dikencengin banget supaya gak hujan di malam minggu nanti tanggal 22.

waspada. Selamat pagi teman Produa. Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

kalian nomor 2, terima kasih udah dengerin 3 di FM 96.7 untuk pagi ini, dan sampai jumpa di edisi Sepada selanjutnya, karena besok baru hari Minggu, nanti besok masih ada Sepada on the Weekend lagi. Dan pastikan kamu tidak melewatkan program-program siaran Pro 2 yang kece-kece, semuanya bakal nemenin kalian dengan banyak suguhan informasi dan lagu-lagu bagus. Aku pamit, sampai jumpa teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, band Guns N' Roses dipastikan bakal kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka untuk tahun ini, dan band ikonis ini juga dijadwalkan gelar konser besar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 21 November 2026. Teman Pro 2, kedatangan X-Rose dan kawan-kawan ini juga dimana sekaligus mengobati kerinduan para pecinta musik rock di tanah air setelah 8 tahun berselang sejak penampilan bersejarah terakhir mereka di Jakarta. Dan Teman Pro 2, berdasarkan informasi resmi, penjualan tiket konser Guns N' Roses di Jakarta akan dibagi dalam beberapa fase pembelian. Untuk fase pertama dibuka khusus untuk pendaftar melalui sesi Night Train Fan Club Presale di 2 Juli 2026 mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana penggemar dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui laman resmi grup, dan selanjutnya promotor menyediakan sesi penjualan presale eksklusif melalui Bell by BTN Presale yang akan mulai dijual di 16 Juli 2026 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, bagi masyarakat umum, tiket baru bisa diakses secara luas melalui sesi general on sale yang dijadwalkan dibuka di 30 Juli 2026 mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan seluruh transaksi pembelian tiket resmi untuk pertunjukan di Jakarta nantinya dapat diakses melalui calon penonton secara daring melalui platform tip-tip serta situs resmi dari gnrjakarta.com. Dan Teman Pro 2, panggung di Jakarta akan menjadi bagian dari babak baru perjalanan mereka di Asia. Setelah Guns N' Roses sukses menuntaskan tur global sepanjang 2025 melintasi kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia hingga Amerika Latin. Dan sekali lagi Teman Pro 2, Guns N' Roses dijadwalkan akan manggung di Stadion Madya Jakarta di 21 November 2026. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, ada kabar dari 19 tim yang sudah dipastikan di mana untuk lolos di 32 besar Piala Dunia edisi 2026. Teman Pro 2, peta persaingan Piala Dunia 2026 semakin jelas, dan jika di hari Kamis pada 25 Juni pagi baru terdapat 13 negara yang memastikan tiket di fase gugur. Sehari kemudian jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 19 tim. Dan perubahan ini terjadi setelah seluruh pertandingan terakhir dari grup D, E, dan F rampung digelar di hari Jumat pada 26 Juni waktu Indonesia ataupun pada 26 Juni 2026 waktu Indonesia Barat, dan 6 tim tambahan berhasil mengamankan tempat di babak 32 besar, yakni diantaranya Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, dan juga Australia. Dan Teman Pro 2, mereka menyusul 13 negara yang lebih dulu memastikan kelolosan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan untuk Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara. Format baru dibagi, di mana membagi peserta ke 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas di setiap grup otomatis lolos ke babak 32 besar, sedangkan 8 tiket lainnya diberikan kepada tim peringkat ketiga terbaik. Dengan format tersebut, peluang lolos di fase gugur memang lebih besar dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Namun Teman Pro 2, status juara grup tetap menjadi incaran karena berpotensi menghadirkan jalur pertandingan yang lebih menguntungkan di fase knockout. Dan setelah seluruh pertandingan grup D, E, dan F berakhir di hari Jumat, sebanyak 19 negara telah memastikan diri dan tempat di babak 32 besar untuk Piala Dunia 2026. Dan kemudian nomor 2 dari 32 tim itu diantaranya ada Meksiko, kemudian juga ada Amerika Serikat. Setelah itu ada Jerman. Dan kemudian Argentina. Ada Prancis yang juga sudah dipastikan akan berlaga di 32 besar nomor 2. Selain itu ada Norwegia, ada Kolombia, ada Swiss, dan juga ada Kanada, ada Brazil, dan juga ada Maroko. Dan selain itu ada Afrika Selatan, ada Pantai Gading, dan juga Ekuador. Setelahnya juga ada Belanda, ada Jepang, Swedia, dan juga Australia. Itu dia 19 tim yang sudah dipastikan diri di mana lolos di 32 besar untuk kelatan Piala Dunia edisi 2026. Dan teman Pro 2, pastikan kamu untuk mengupdate informasi lainnya untuk info Pro 2 tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: dia numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pro 2.
1: Kalau FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

teman-teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Kita pasti seru-seruan, pasti jadi sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nada Bumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Tuan Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga punya musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Wi?
2: Benar.
1: Kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar. Baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Dapi, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman biasanya manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Okay. Yeah.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tanggap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD itu sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Ah, seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya? Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang
2: malah
0: gimana?
2: Ilmunya.
0: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih.
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukur ya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu ya. Aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya.
2: Yeah. Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Blender. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer, karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi,
0: okay.
2: Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensnya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi itu
2: sih.
1: Kedaerahan riaunya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas.
1: Karena darah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, tahu, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Oh, banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke.
2: Okay. The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau... Okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Yeah.
2: Agak ngeband. Nah kalau kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih.

0: itu udah 11 kalau nggak salah.
1: Udah 11
0: udah
1: ya?
0: Album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
1: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu?
0: Belum rilis album, masih.
1: Oh, belum. Masih single-single aja.
0: Masih ngerancang-rancang, iya.
1: Ay, seru.
0: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
1: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun.
0: 2024 akhir sih sebenarnya.
1: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
0: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
1: Oh.
0: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya. Sama yang enggak dirilis. Enggak segitunya.
1: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
0: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
1: Mm-hmm.
0: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
1: Misalkan dia suka Korea gitu.
0: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu,
1: nggak okay.
0: Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu.
1: Mm-hmm.
0: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
1: Blackpink.
0: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni-seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
1: Iya
0: sih. Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
1: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
0: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus habis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya, apa dulu nih ya, apa dulu konteksnya?
0: Bebas sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang musik, bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: banget fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita. Pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus, gue harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar. Tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project
0: solo.
2: Wow,
0: oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Ya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih Mas sebenarnya.
0: Bisa banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa sih. Dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, serial Avatar The Last Airbender musim kedua yang tayang di Netflix sejak 25 Juni akan menampilkan sisi lain atau bayangan dari karakter Aang, Zuko, dan Toph. Showrunner Christine Boylan menjelaskan bahwa setiap karakter memiliki sisi kepribadiannya yang selama ini tersembunyi dan akan dieksplorasi melalui alur cerita khusus dalam 8 episode.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Badan Perfilman Indonesia atau BPI menilai GAFF Market menjadi forum penting bagi sineas untuk membangun jaringan dan menciptakan kolaborasi baru di industri film nasional. Ketua Umum BPI Fauzan Zindi mengatakan forum seperti ini sangat dibutuhkan terutama oleh pembuat film muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan proyek.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sebanyak 500 hingga 600 pengunjung menghadiri acara Net at the Library bertema Jakarta 499 menulis halaman ke-500 kota Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menghadirkan diskusi, pertunjukan seni, peluncuran festival sastra, dan berbagai kegiatan literasi.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Masih di Santai Siang Teman Pre2 dan bareng Zilan Reski Amalia sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. By the way, kita lagi ngobrol-ngobrolin soal ini ya, ya seputar kuliner dan juga UMKM ya untuk siang hari ini yang panas banget. Kayak perasaannya tuh kayak pengen es aja ini ya. Yang paling pas adalah es aja yang masuk ke tenggorokan nih. Ya udah teman Pre2 nemenin kamu ya yang mungkin lagi pada makan siang atau mungkin lagi berjibaku ya dengan piring. Piring pokoknya dengan wajan dengan teflon di dapur yang masih masak juga, semangat aja buat kamu teman Pre2. Kita masih akan ada ngobrol-ngobrol seru dan juga updatean-updatean menarik lainnya untuk siang hari ini di Santai Siang seputar kuliner dan juga UMKM ya. Rekomendasi-rekomendasi kuliner juga bakalan aku share buat kamu. So enjoy di sini Pre2 FM, teman terbaik kamu.

Yeho, teman berdua, satu kolaborasi yang tidak disangka-sangka ya. Ari Lesmana sama Wisnu Santika. Di mana kita tahu Wisnu Santika yang tiba-tiba berkolaborasi dengan Ari Lesmana dengan lagu soft spoken ini ya, teman berdua. Aduh. Tapi anyway, teman berdua, yes, panas-panas kayak gini cuaca di luar, paling enak tuh emang yang dingin-dingin sama yang pedes-pedes enggak sih? Cuaca panas makan yang pedes juga mantap banget tuh. Aku di rumah juga yang pedes-pedes, jadi kayak wow, nikmat banget ya teman berdua. Jadi memang banyak orang tuh yang heran gitu, kenapa sih hidangan pedas tuh justru punya banyak peminat ya teman berdua. Nah, sensasi panas dari makanan pedas tuh ternyata dia tuh bisa kasih kepuasan tersendiri gitu bagi para pencinta kuliner ekstrim ya teman berdua, kayak yang serba pedas semuanya. Aku sampai agak-agak gimana gitu ya ngelihat orang-orang yang sering mukbang terus kayak cabenya wih bejibun gitu kan, waduh itu kayak nggak kuat. Apalagi mungkin untuk sebagian masyarakat Indonesia ya, kebiasaan mengkonsumsi cabe itu ya dari anak kecil sampai orang dewasa ya. Nah, jadi memang rata-rata semua kita di sini aja makan pisang goreng pakai sambel ya teman berdua, pokoknya nggak pedes nggak afdol. Jadi memang di seluruh wilayah Indonesia itu melahirkan tradisi kuliner unik ya, yang kaya dengan rempah beraroma juga. Nah, jadi memang kehadiran sambal tuh memang seakan menjadi menu wajib ya, yang harus selalu ada di atas meja makan. Coba deh kamu absen dulu, siapa sih yang dimakan siang ya, terus nasi ikan goreng tok gitu aja, gak ada sayur sudah lah, gak ada sambal sudah lah ya. Kalau misalkan ada sayur yang agak pedas mungkin masih oke, tapi kalau misalkan sayurnya pun gak pedas terus kayak, wah ini gak ada yang pedas dikit, kurang, mungkin beda ya kalau sama orang yang gak bisa makan pedas gitu. Cuman rata-rata ya, orang-orang pasti suka makanan pedas. Jadi memang sebaiknya ya, mungkin sebaliknya ya, mungkin justru orang di Indonesia tuh justru menjauhi menu-menu yang pedas-pedas karena memang nggak kuat pedas gitu. Jadi memang fenomena ya, ketagihan pedas ini tuh akan memicu rasa penasaran, kayak nagih gitu loh. Jadi kayak makin pedes makin nagih. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya ya, alasan yang menarik sih menurutku teman berdua, yang ngebuat banyak orang, aku, kamu, dan masih banyak lagi teman berdua yang benar-benar menikmati hidangan yang pedes gitu ya teman berdua. Jadi untuk faktor yang membuat cita rasa pedes itu terasa begitu menggugah dan bikin nagih karena sensasi adrenalin yang ngebawa kenikmatan itu sendiri teman berdua. Jadi kayak sensasi mengonsumsi makanan pedas tuh kayak di membuat kita pengen lagi ya, pengen lagi, adrenalinnya naik terus tuh, pengen mencicipi terus. Jadi sensasi tersebut ini tuh justru terasa menyenangkan gitu bagi sebagian orang yang memang penyuka pedas. Kemudian karena ini alasan selanjutnya, karena warisan budaya makanan dari kebiasaan ya, dari kecil sampai besar kita udah terbiasa dengan makanan yang pedas. Nah, jadi ketika lidah mulai kebal panas, nah itu juga jadi alasan tuh kenapa orang jadi suka banget dengan makanan pedas. Jadi lidahnya udah kebal ya, jadi akhirnya mau terus. Terus juga mungkin karena mengikuti tren yang lagi viral ya, jadi kayak banyak banget orang-orang yang bikin mukbang makanan-makanan yang pedas. Jadi orang-orang yang lain juga ketrigger nih, aduh kayaknya enak nih kalau kita makan yang pedas-pedas juga gitu kan teman berdua. Nah, jadi itu dia. Nah, tapi kalau kamu sendiri tim yang makan pedas atau yang biasa-biasa aja teman berdua, nggak terlalu pedas ya, atau nggak terlalu manis juga. Kalau aku sih tim yang harus pedas, tapi kayak nggak yang pedas banget gitu, nggak teman berdua. Paling kalau makan di makan di rumah makan atau makan ayam-ayaman yang versi ada level berapa, paling aku mentok di level 1 atau level 2 gitu ya. nggak kuat pedas, tapi memang harus makan pedas, ngerti nggak sih teman berdua? Nggak kuat pedas tapi harus, setiap makan harus ada pedasnya. Itu dia. Kalau dari teman berdua, kamu gimana tuh?

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Saat cuaca panas, teman berdua, apa yang akan kamu cari untuk menyegarkan dahaga? Ya pasti air lah ya, air, dan yang pasti dicari air es, itu udah pasti banget, teman berdua. Jadi mungkin ya banyak yang punya, ya mungkin di antara kita semua ya, teman berdua, punya pilihan yang beda-beda. Aku mungkin pilihannya air biasa ya, air dengan suhu ruang, bukan air panas, bukan air dingin, air es gitu bukan ya. Tapi aku akan milih air dengan suhu ruang karena memang nggak bisa air dingin atau air es. Atau kalau ada pilihan lain berarti aku akan air kelapa sih, teman berdua. Duh, enak banget itu, sangat-sangat menyegarkan. Tapi memang minuman terbaik untuk cuaca panas itu yang tinggi dengan kandungan air dan elektrolitnya ya, buat mencegah dehidrasi, teman berdua. Nah, jadi memang kalau bisa pilihan utamanya ya air kelapa yang tadi aku bilang, ini juga jadi isotonik alami ya, atau jus semangka, atau juga buah kayak air lainnya, atau infused water ya, air putih dengan potongan-potongan lemon, timun, daun mint gitu ya, atau mungkin es timun selasi itu juga mantep banget ya. Jadi timun ini tuh bersifat mendinginkan tubuh ya, jadi memang dipadukan dengan madu dan juga biji selasi untuk sensasi manis, ringan, dan juga nyegerin, teman berdua. Terus ada jus semangka mint, itu juga enak banget ya, kayak melegakan tenggorokan gitu. Atau es lemon tea ya, ini paduan vitamin C dan juga antioksidan yang memang benar-benar menyegarkan ya. Gunakan tambahan madu atau gula batu supaya lebih nikmat lagi, teman berdua ya. Kalau es jeruk, yang jeruknya aja nggak usah pakai air, waduh itu matanya tutup semua tuh. Itu dia sih beberapa pilihan ya minuman deh di saat cuaca yang lagi panas banget kayak gini ya, teman berdua. Ya udah, kita masih akan ada update lagi buat kamu ya, buat teman berdua. Setelah ini kita ada informasi olahraga di pukul 1 siang, so enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ada Liodra, waduh, tiba-tiba banget ya. Liodra dan Yopi Widianto, teman Pre 2, dengan apa artinya aku? Kamu artinya apa? Aku gak tahu nih. Apa sih maumu? Waduh. Tapi teman Pre 2, kita kan memang lagi dengan berpesta ria nih ya. Berpesta bola dunia yang memang benar-benar setiap hari ya. Setiap hari kita tontonannya, obrolannya selalu dan selalu ya soal Piala Dunia, teman Pre 2. Nah, dan kita dengan informasi-informasi olahraga ya untuk siang hari ini buat menemani teman Pre 2 yang sedang bersantai ria juga ya. Informasi-informasi olahraga buat menemani kamu. Ada updatean untuk jadwal pertandingan ya teman Pre 2 di besok hari, karena hari ini tadi udah jalan juga ya, Norwegia Prancis, Senegal Irak, Tanjung Verde Arab Saudi, terus ini Uruguay Spanyol, Mesir Iran, Selandia Baru Belgia, teman Pre 2. Nah, untuk laga besok itu akan dimulai dari jam 6 pagi ya teman Pre 2, yaitu ada Panama Inggris, kemudian di jam yang sama jam 6 pagi ada Kroasia Ghana di pukul 6.30, berarti kita di sini 8.30 ya teman Pre 2. Ada Kolombia Portugal, ada Kongo dan Uzbekistan, kemudian di pukul 9 itu ada Aljazair, Austria, kemudian di pukul 11 siang itu ada Aljazair Austria, dan di pukul 11 siang juga ada Yordania Argentina. Itu dia tuh teman Pre 2, kayaknya jadi laga terakhir ya. Kita tunggu aja apakah ada hasil baik ya, semoga aja sih. Harus baik ya. Harus baik dong teman Pre 2, karena kalau enggak baik, waduh, bisa stres tuh teman Pre 2. Eh, coba kita cek ini ya untuk laga atau pertandingan yang sudah berjalan tadi ya, laga antara yang dibuka sama Norway Prancis tadi itu ada ini Prancis menang banyak nih ya, 4-1 ya, unggul atas timnya Erling Haaland teman Pre 2, 4-1. Kemudian Senegal Irak itu Senegal juga menang banyak 5-0 ya. Kemudian Tanjung Verde Arab Saudi ini juga berhasil menahan imbang Arab Saudi. Tanjung Verde ini salah satu tim debutan di Piala Dunia 2026 yang benar-benar gacor banget ini baru ya. Tapi nantinya di babak 32 besar dia bakal ketemu sama Argentina. Oh my god, deg-degan banget. Nah, terus Uruguay Spanyol menang 1 Uruguay 0. Kemudian Selandia Baru Belgia unggul Belgia dengan 0-1 juga keunggulan Belgia. Kemudian Mesir Iran ya tadi berakhir dengan skor 1-1 teman Pre 2. Besok nih ya baru kita lihat laga-laga yang bikin deg-degan juga ya teman Pre 2. Udah deg-degan dari sekarang. Ada besok itu ada Panama Inggris, kemudian ada Kroasia Ghana, Kolombia Portugal, Kongo Uzbekistan, Aljazair Austria, Yordania Argentina ya teman Pre 2. Ya udah, kita tunggu aja hasilnya, nanti bakalan aku update lagi buat kamu untuk siang hari ini ya. Aduh, udah butuh kesegeran di dahaga ini. Butuh air, butuh minum ya pokoknya teman Pre 2. Enjoy Pre 2 FM Ternate.

89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih dengan informasi olahraga tempat berdua. Ada fun fact ya. Waduh, fun fact-nya apa? Fun fact dari satu-satunya tim yang lolos ke 32 besar Piala Dunia tanpa menang. Coba tebak-tebak buah manggis. Kayaknya mau pakai buah manggis udah bisa langsung ditebak. Yes, betul. KP Verde, tempat berdua, atau Tanjung Verde. Kita di sini bilangnya Tanjung Priuk, Tanjung Jere. Tanjung apa lagi? Tanjung Barnabas, bos. Waduh. KP Verde atau Tanjung Verde ini satu-satunya tim yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia tanpa menang, teman berdua ya. Jadi ini ya, di babak penyisihan tuh dia gak ada menang. Pokoknya dia dapat kepastian itu ya, karena mereka usai bermain imbang ya lawan Arab Saudi tadi. Dan KP Verde ini lolos sebagai runner up dengan 3 poin berkat 3 hasil imbang beruntun, teman berdua. Nah, KP Verde ini menahan imbang lawan Spanyol 0-0 di laga perdana, kemudian mereka memperoleh hasil serupa kontra Uruguay dengan skor 2-2. Terakhir skor kacamata terjadi lawan Arab Saudi juga tuh, teman berdua. Nah, jadi di sisi lain sebenarnya sih masih ada peserta lain nih yang akan bertanding di kemudian hari ya. Ada grup G, J, K, dan L, teman berdua ya. Adapun tim yang belum menang dan masih berkesempatan lolos ke babak 32 besar adalah Belgia, Selandia Baru, RD Kongo, dan juga Uzbekistan. Namun persoalannya, tim-tim yang belum pernah menang itu wajib meraih poin penuh ya kalau misalkan pengen lolos ke babak 32 besar. Artinya kayak mereka nih tidak ini loh, teman berdua, tidak hanya apa sih namanya? Apa coba? Tidak bisa hanya memetik hasil imbang ya kayak KP Verde ya di laga penutup masing-masing grup gitu. Pokoknya mereka wajib menang. Ya pokoknya ini laga hidup mati ya. Kalah, out. Menang, alhamdulillah gitu, masih ada kesempatan seperti itu, teman berdua. Jadi ya udah ya, kita pantau-pantau aja untuk laga-laga berikut. Besok nih laga yang sangat banyak banget karena udah mau masuk ya di tanggal 29 di hari Senin itu tuh udah masuk ini babak 32 besar, teman berdua. Ih, berasa cepet banget ya. Aduh, ya udah deh teman berdua, kayaknya Shakira mau nemenin kamu dulu ya sambil jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Shakira mau nemenin kamu dulu dengan Dai Dai, teman berdua. Enjoy.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman berdua masih dengan informasi olahraga dan masih dengan membahas Piala Dunia 2026 ini ya teman berdua. Kita tadi udah sempat kebahas KPVRI ya yang lolos ke babak selanjutnya, ke babak 32 besar tanpa menang. Jadi dia 3 kali imbang tuh ya, punya 3 poin dan bisa langsung menuju ke babak 32 besar. Gokil, salah satu grup debutan yang memang benar-benar gacor parah di Piala Dunia 2026 ini. Keren banget ya. Mulai dari laga awal kan mereka udah mencuri perhatian dari kipernya juga ya, Fojinya ya, terus dengan kisah-kisahnya dia sampai akhirnya ibunya bisa datang nonton langsung gitu. Aduh, pokoknya haru biru lah ya. Dan nantinya Argentina ini dipastikan akan berhadapan dengan KP Verde pada babak ke 32 besar Piala Dunia 2026, dan pertemuan ini tuh tidak ini ya teman berdua terhindarkan ya, setelah KP Verde itu menjadi runner up grup H. Nah, jadi memang status ini didapat KP Verde setelah bermain imbang tanpa gol dengan Arab Saudi ya teman berdua. Nah, jadi memang dengan hasil tersebut ini KP Verde mengoleksi 3 poin ya dari 3 pertandingan, dan tim asuhan dari Bubista ini juga memang menahan Spanyol, Uruguay dan juga Arab Saudi. Ini grup-grup yang emang enggak gokil teman berdua, yang selalu menjadi langganan Piala Dunia, Spanyol ya, Uruguay, waduh, Arab Saudi, kurang gong apa gitu ya melawan KP Verde itu. Padahal kayak mungkin orang-orang udah menganggap si Delah ini KP Verde paling awal-awal udah langsung pulang, ternyata dia lolos. Jadi memang ini ya teman berdua, kita memang benar-benar ikut merasa bangga banget. Aku bangga banget sih ngelihat salah satu tim debutan yang memang bisa lolos sampai di babak sejauh 32 besar. Nah, di 32 besar ini nih baru ya, semuanya udah yang jago-jago banget nih ya, udah yang jago-jago banget. Ini ya, laga-laga hidup mati ini ada nih di laga 32.

0: 89.3 UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
2: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Pro 2 from Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan updatean-updatean lagi ya untuk siang ini. Masih dengan informasi-informasi olahraga ya buat menemani kamu. Masih seputar Piala Dunia, pesta bola dunia ini pokoknya gak bisa ketinggalan ya. Gak bisa ketinggalan. Dan hasil laga terakhir grup H ya teman Pro 2, ini menambah daftar tim yang tersingkir lebih awal ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Uruguay ini jadi tim grup H yang memastikan diri angkat koper teman Pro 2. Aduh, sedihnya bukan main ini ya teman Pro 2. Nah, jadi untuk beberapa 11 negara ya, 11 negara atau 11 tim negara yang tersingkir dari Piala Dunia untuk sementara ini ada karena memang masih akan ada tambahan ya teman Pro 2. Ada Ceko, Qatar, Haiti, Turki, Curacao atau Curacao, Tunisia, Irak, Yordania, Panama, Uruguay, dan Arab Saudi teman Pro 2 ya. Karena masih menunggu hasil yang nanti malam ya. Nanti malam, besok pagi teman Pro 2, besok pagi ya masih menunggu hasilnya. Besok nih banyak banget laga dan yang pasti sih bakalan ini ya langsung kita tahu siapa-siapa aja yang tersingkir dan yang udah memastikan atau yang udah juara grup kan udah pasti tuh ya lolos ke babak selanjutnya, juara grup dan juga runner up udah pasti lolos ya teman Pro 2 ya. Tinggal kita cek lagi ya di laga besok ini siapa-siapa aja yang akan memastikan benar-benar lolos ke babak selanjutnya atau yang akan tersingkir di Piala Dunia kali ini teman Pro 2. Enjoy di sini ya teman Pro 2. Satu lagu terakhir sebelum nantinya kita ada top 20 Indonesia dan juga nasional lokal ya di pukul 14 sampai di pukul 16 sore hari nanti teman Pro 2. Jaya jadi Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Ya, sobat Pro 2 di pukul 14 sampai di pukul 16 sore hari ini bakalan ada Ida Rapka yang bakal menemani kamu dulu di Top 20 Indonesia dan juga Barat Lokal ya dari RRI Pro 2 Ternate. Ini ada 20 tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara yang udah selalu kamu request di Pro 2 FM Ternate. Teman Pro 2, kamu wajib banget untuk simak ya, siapa tahu lagu favorit kamu bisa naik peringkat ya, atau turun ya, atau standby aja. Teman Pro 2 masih di posisi yang sama dengan minggu lalu. Teman Pro 2, langsung aja kamu bakalan ditemenin sama Ida Rapka untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat Lokal Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi Internet itu teman terbaik kamu. Teman Prodi dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Idar FK di sini di top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

Nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Leodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Ajis Hedra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17, Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku, Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsina Mestandi. Di nomor 13, Teganya Kau dari Leodra. Turun nomor 12, ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11, ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20, ada Sesi Potret dari Eno featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Wasalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria di RRI Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro2 ya, kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Swim. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalai dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

Oke, teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Bro 2, pukul 16 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu buat kamu yang baru gabung dengerin Bro 2 FM. Ternyata telah tadi ya, kamu juga udah ditemenin sama Ida Rapka untuk Top 20 Indonesia dan juga Barat lokal kita ya teman Bro 2. Gimana, adakah lagu favorit kamu yang masuk dalam top chart minggu ini teman Bro 2? Apakah dia naik peringkat atau turun? Atau masih standby di situ-situ aja teman Pro 2? Ya udah enggak apa-apa ya, di request aja terus ya lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM Ternate, biar di pekan depan yes bisa kembali naik tingkat lah ya teman Pro 2. Oke. Oke, dan nemenin kamu yang lagi bersantai di sore ceria kita hari ini teman Pro 2, masih bareng Zilan nemenin kamu sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Masih bareng Zilan teman Fredo, kita masih di sore ceria dong ya, yes, masih dengan updatean-updatean sore hari ini ya teman Fredo. Ada kabar-kabar apa lagi? Jadi teman Fredo, memang waktu sore apalagi di weekend ya teman Fredo, itu memang paling pas banget untuk ya pakai untuk sekedar berkeliling-keliling. Sekedar berkeliling ya, menyitari kota Ternate yang sangat kecil ini ya teman Fredo. Yang sangat kecil ini kamu bisa ini ya, ya putar-putar dikit lah ya. Apalagi kalau sore kayak gini sih memang paling pas. Apalagi kalau cuacanya bagus ya, ini menurutku cuaca bagus banget. Kamu bakal bisa dapat sunset sih teman Fredo. Kalau ke Tolire atau ke apa sih, ke arah selatan apa sih, Castella ya teman Fredo. Ke Pantai Castella kamu bakal dapat sunset yang cantik banget. Kemarin ya, kemarin aku sempat lewat dan tapi masih dalam kota sih teman berdua, dapat sunset tapi waduh bagus banget, cantik banget, karena ini memang siangnya panas terus sorenya juga masih bagus cuacanya, jadi kayak wow bakalan seru nih kalau misalkan nongkrong di Tolire atau nongkrong di Pantai Castella pasti bakal dapat sunsetnya cantik banget. Tapi kamu tim yang jalan-jalan dengan sepatu rodaku, tapi kamu tuh tim yang jalan-jalan sore gak sih? Atau kalau weekend tuh jalan-jalannya malam? Kalau aku sih lebih ke malam ya, malam minggu gitu. Nikmatin waktu hangout sama teman-teman di malam minggu. Atau kalau enggak, kalau sore biasanya sore ya paling ke pantai sih teman berdua, berenang sampai malam pulang itu. Ya nggak tahu ya, kalau masing-masing orang punya apa ya, kebiasaan yang beda-beda gitu, kesukaan yang beda-beda, nggak tahu deh. Tapi kalau sore nih, kalau diisi dengan jalan-jalan atau kalau enggak sih paling olahraga sih teman berdua. Jadi mungkin buat kamu yang tadi pagi nggak sempet untuk olahraga, ya mungkin sore hari ini bisa isi waktu kamu untuk sedikit berolahraga teman berdua. Entah itu kamu mau berenang, bersepeda, atau main futsal, main mini soccer, main basket, ya main volley, apa aja deh teman berdua. Mau jogging atau kamu pengen untuk lebih ke ini ya, yang santai-santai aja, nge-gym gitu. Nge-gym santai gak sih? Nge-gym kok santai, nge-gym gak santai cuy. Nge-gym mah berat ya. Tapi ya udahlah ya, bebas-bebas aja kamu, terserah mau pilih yang mana ya teman berdua. Atau kamu mau jalan-jalan aja, mau jalan-jalan santai, boleh banget juga tuh ya. Boleh kalau kamu jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kita teman pre 2, tapi untungnya hari ini tidak ada hujan ya. Tapi teman pre 2, aku punya kabar-kabar gembira nih buat masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ya siapa tahu ini adalah jawaban-jawaban dari doa-doa kamu. Siapa tahu ada yang mengijabah ya, amin. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini menyetujui program khusus ya, yang dimana itu membiayai ibadah umroh bagi 1000 jemaah dari 16 negara termasuk Indonesia nih teman pre 2. Nah, jadi melalui program tamu penjaga dua masjid suci ya, program ini tuh akan dilaksanakan dalam 4 tahap sepanjang tahun 1448 Hijriah ya, teman pre-dua. Nah, jadi dengan masing-masing tahap tuh memberangkatkan 250 jemaah dari berbagai negara di Asia, dan selain Indonesia, negara lain yang masuk kuota tahap awal program ini adalah Timor Leste, Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Singapura, Cina, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, dan juga Mongolia, teman pre-dua. Nah, jadi untuk program ini tuh menjadi bagian dari upaya mempererat persaudaraan umat muslim ya, dan juga memperluas akses ibadah yang aman dan juga nyaman bagi jemaah terpilih dari berbagai negara. Untuk jemaah yang terpilih itu masih belum tahu sih ya, gimana cara untuk apa ya, mungkin regisnya atau mungkin dipilih dengan cara kayak gimana tuh masih belum tahu sih teman pre-dua. Cuman yes, itu dia ya, ada hadiah spesial ya di tahun ini ya, ada Indonesia juga termasuk ya, karena Raja Salman membiayai umroh gratis 1000 jemaah dari 16 negara teman pre-dua. Semoga kamu yang selalu mendoakan aku, kamu dan kita semua ya, bisa mendoakan, yang sudah selalu mendoakan bisa dapat kesempatan itu ya, walaupun bukan dari situ, bisa dari hal-hal lain atau kita dapat rezeki yang lebih, amin.

Om, teman berdua dari Charlie Puth dan juga salah satu penyanyi Jepang ya, Hikaru Utada. Wih, enak banget. Jadi memang fun fact-nya lagu ini tuh memang Charlie Puth ciptain ya buat sang istri tercinta, seperti itu. Jadi memang ya ini lagu tentang cinta, teman berdua ya, tentang bagaimana dia pengen hidup bersama dengan sang istri gitu kan, kayak pengen hidup bahagia ya, dia gitulah ya. Oke, tapi nggak disangka-sangka gitu, biasanya kan dia ya mungkin menggandeng penyanyi dari asal yang sama atau mungkin yang beda atau mungkin dia sendiri aja, tapi kali ini beda karena dia menggandeng penyanyi dari Jepang ya, Hikaru Utada, teman berdua. Kalau yang suka sama lagu ini bisa request-request terus ya di Pro2, teman Pro2. Di Pro2, teman Pro2. Oke. Ada kabar-kabar apa lagi? Kita masih akan membahas sore hari ini ya, teman Pro2. Tapi ngomongin soal ini ya, Jepang ya, Hikaru Utada yang featuring sama Charlie Puth, teman Pro2, ngomongin soal Jepang, jadi keingat ini ya, lagi ramai banget nih WNI pindah ke Jepang ya untuk jadi supir bus, teman Pro2. Kok bisa? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kenapa mau ya? Jadi memang di tengah kekurangan sekitar 30.000 supir bus ya, ini Jepang buka peluang tenaga kerja asing dengan gaji awal yang bisa mencapai 50 juta per bulan ya. Jadi daya tarik lainnya juga kepastian kerja, perlindungan tenaga kerja dan juga kualitas hidup yang baik ya. Nah, sampai dengan 2026 ini tuh tercatat ada 16 WNI yang udah bekerja sebagai sopir bus ya di Jepang, teman berdua ya. Aku sih enggak terlalu paham gitu ya. 50 juta kalau di Indonesia kan menurut kita kan besar banget gitu ya, besar banget itu. Kamu gaji 50 juta tuh besar banget. Tapi gak tahu kalau misalkan orang yang tinggal di Jepang, apakah 50 juta itu banyak atau standar atau sedikit, aku gak tahu juga, teman Pro2. Tapi menurut para netizen ya, di Jepang tuh pajaknya mahal. Ya emang pajak mahal, tapi memang pajak di sana tuh katanya dipakai buat dari kita untuk kita gitu loh. Emang ada yang dari kita enggak untuk kita? Ya enggak tahu sih, ya enggak tahu juga. Nah, tapi kalau di sana tuh seperti itu. Jadi pajaknya mahal tapi kayak dipakai uang kita ya, tapi kembali lagi kepada kita. Seperti itu, teman Pro2. Adakah yang pengen untuk join ya, pengen ke Jepang juga mau jadi supir bus, teman Pro2? Lumayan tuh ya. Ngumpulin 50 juta beberapa bulan gitu kan, kamu pulang ke Indonesia, jadi kaya raya.

Teman Pradua, aku mau tanya deh, kamu tuh bangga gak sih jadi warga negara Indonesia? Harusnya bangga ya, harusnya bangga. Mungkin kita semua tuh bangga kali ya, cuman mungkin ada beberapa hal atau beberapa aturan yang mungkin buat kita tuh kayak gak setuju dengan beberapa hal gitu. Cuman ya udahlah ya, kita tinggal di Indonesia memang banyak dar-dornya gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalkan lagi ngelihat banyak berita-berita yang di luar Nurul ya teman Pradua, aku tuh kadang kayak ya udahlah coba kita menikmati keindahan di Indonesia gitu kan, di daerah kita mungkin ada yang bisa bikin kita lebih tenang gitu. Nah tapi mungkin ada orang-orang juga yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesenangan di negara luar ya teman Pradua, karena di dalam 5 tahun terakhir ya, dari Kementerian Hukum itu mengungkapkan bahwa hampir 8.000 warga negara Indonesia atau WNI itu mengajukan permohonan untuk pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir ini ya. Jadi disebutkan kalau jumlah tersebut ini tuh terus bertambah seiring masuknya permohonan baru gitu. Alasannya tuh variatif ya, berbeda-beda. Ada yang memang kerja di sana. Dan tapi yang paling banyak sih ini ya, diajukan itu karena menikah dengan warga negara asing. Jadi kayak mereka mengajukan untuk pindah atau melepas warga negara Indonesia. Seperti itu, pindah warga negara nih. Nah jadi itu. Terus juga disusul dengan faktor pendidikan, pekerjaan, dan juga menetap di luar negeri gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana nih? Apakah ada rencana-rencana untuk ya maybe one day kamu bisa pindah juga, atau mungkin pengen tinggal di satu negara? Kamu tuh pengennya tinggal di negara apa sih teman Pradua? Kalau misalkan dikasih kesempatan itu, pengennya di negara apa teman Pradua? Kalau aku sih kepikirannya Swedia ya, cuman gak tahu deh.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Teman berdua ada Caleb G dengan Adinda. Adinda, di manakah dirimu berada? Mungkin Adindanya lagi jalan-jalan sore kayaknya ya. Gimana Adinda? Coba kita tanya ke Dinda dulu ya. Dinda, tapi kayaknya kalau Dinda, kalau tadi lagu yang menanyakan Dinda lagi di mana gitu ya. Tapi kalau dari lagu yang satu lagi di Dia bilang kak, dia minta kalau Dinda tuh jangan marah-marah. Dinda jangan marah-marah. Nanti aduh, pokoknya lagu-lagu yang bercerita tentang Dinda ini banyak banget. Kenapa nggak di, kenapa Dinda terus sih? Kenapa nggak Zilan gitu ya? PD nomor satu. Terus deh, terus lagi. By the way, teman berdua, kita masih dengan update-update lagi lah ya, teman berdua. Untuk sore hari ini, kabar-kabar dari Guns N' Roses ini pastikan bakal balik lagi ke Jakarta ya, untuk menggelar konser di Stadion Madya pada 21 November 2026 nanti nih. Dan kabar gini juga diumumkan langsung lewat akun Instagram resmi mereka yes. Disitu bilang kalau caption ya, Indonesia it's time where we returning to Jakarta di November nanti pokoknya ya teman berdua. Jadi kita tunggu-tunggu aja nih ya teman berdua ya. Kamu yang mungkin nanti pengen ikutan buat ngewar tiket harus siap-siap dari sekarang, karena bersama dengan pengumuman tersebut ini dikonfirmasi kalau penjualan tiket itu untuk yang pre-sale ya bakal dibuka mulai di 2 Juli 2026 pukul 10 WIB atau pukul 12 WIT. Nah, konser mereka ini tuh sekaligus menjadi penampilan ketiga Guns N' Roses di Indonesia, karena memang sebelumnya tuh mereka sempat mengguncang Ancol juga tuh di tahun yang udah lama banget, 2012 terakhir ya. Enggak, 18 di 2018 atau 2012 sih yang aku ingat sih. Sempat di tahun 2012 terus, oh enggak, 2012, 2018 baru tahun ini nih 2026. Jadi memang setelah 8 tahun ya. Setelah 8 tahun baru nih mereka bakal balik lagi ke Indonesia untuk manggung, sedikit menghibur kerinduan, enggak sedikit sih, kayak banyak ya. Sedikit banyak menghibur kerinduan dari para fans di Indonesia, teman berdua. Kamu ada rencana untuk nonton Guns N' Roses? Kita sih pengen ya, cuman harga tiket pesawatnya ini loh yang terlalu mahal ya. Waduh.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Kamu udah daftar SPMB belum?
1: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
0: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.
2: Sebelum 6,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dengan informasi dunia konser teman Pro 2. Guns N' Roses akan konser di Stadion Madya Jakarta pada 21 November 2026. Guns N' Roses dipastikan bakal kembali menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka tahun ini. Band ikonis tersebut dijadwalkan gelar konser besar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada 21 November 2026 mendatang.

Seluruh transaksi pembelian tiket resmi untuk pertunjukan di Jakarta ini nantinya dapat diakses oleh calon penonton secara daring melalui platform tip-tip serta situs resmi gnrjakarta.com. Panggung di Jakarta ini menjadi bagian dari babak baru perjalanan mereka di Asia setelah Guns N' Roses sukses menuntaskan tur global sepanjang 2025.

Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Alex Baena bangga bahwa Spanyol lolos ke babak gugur sebagai juara grup. Juara dua kali Piala Dunia Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pamungkas Grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadion Akron Guadalajara pada 27 Juni 2026 mendatang membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Selesai pertandingan, gelandang tengah dan pencetak gol untuk Spanyol Alex Baena mengatakan dirinya senang ibunya hadir menyaksikan gol tersebut. Ia juga bangga dapat mencetak gol yang membantu timnya lolos ke babak 32 besar. Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H di susul Tanjung Verde lolos ke babak gugur. Sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah hasil tanpa kemenangan di fase grup. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

gali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami alkulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelong gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan ban yang sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah,

0: pendengar, tahukah kamu, di langit yang tampak indah itu ada satu jenis awan yang harus kita waspadai, terutama bagi kalian yang bekerja di laut. Namanya awan kolom nimbus, si awan raksasa yang bisa membawa bencana. Apa itu awan kolom nimbus? Kolom nimbus adalah awan besar, menjulang tinggi seperti menara, berwarna kelabu gelap, dan sering terlihat saat cuaca sedang tidak bersahabat. Awan ini bisa tumbuh hingga 12 km ke atas, menembus lapisan atmosfer. Kenapa berbahaya bagi pelayaran? Awan kolom nimbus bukan sekedar awan biasa. Ia bisa membawa hujan lebat yang membatasi jarak pandang, angin kencang dan gelombang tinggi, petir yang membahayakan kapal, turbulensi udara yang ekstrim, bahkan bisa memicu puting beliung di laut. Bagi nelayan, pelaut, dan penumpang kapal, awan ini adalah sinyal berbahaya.
1: Kedua, waktu sudah menunjukkan pukul 19:56, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk area Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: dia numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kembali menyapa kamu ya teman Pro 2 ya di malam minggu ceria ini. Akhir bulan harus tetap ceria dong, walaupun 3 hari lagi ya baru gajian, atau mungkin beberapa dari kamu udah gajian ya teman Pro 2 ya. Selamat bermalam minggu. Dan buat kamu yang mungkin lagi di rumah, gak kemana-mana, atau mungkin lagi keliling-keliling kota menikmati suasana malam minggu di Ternate gitu ya, Diana punya informasi menarik nih supaya kamu gak galau, gak sendirian gitu ya. Ini ada informasi menarik, masih ngomongin soal Pildun alias Piala Dunia gitu ya. Patut berbanggalah kita wahai warga Indonesia alias negara Asia gitu ya. Karena kabarnya Jepang resmi masuk ke babak 32 besar Piala Dunia. Wow, wow, wow, wow, congratulations. Dan kabarnya Jepang ini menjadi apa ya, negara Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karena dari 9 wakil Asia di Pildun tahun ini teman Pro 2, timnas Jepang itu resmi jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar. Setelah hari Jumat kemarin tanggal 26 itu Jepang berhasil seimbang gak tuh satu sama melawan Swedia pada laga terakhir di grup F yang digelar di Dallas. Wow. Dan menariknya lagi, Jepang itu berhasil melewati fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Wow. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2 gitu ya, kabarnya nanti Selasa tanggal 29 ya kalau gak salah ya, tanggal 30, kita lihat dulu jadwal pertandingannya biar gak salah ya teman Pro 2. Bentar. Ini lupa nih ya, mana skrip saya nih? Oh ini benar, hari Senin ya katanya. Hari Senin itu kabarnya Jepang ini akan bertemu dengan Senin apa Selasa ya, kita pastikan dulu. Oh Selasa dini hari, maaf. Jadi Selasa dini hari teman Pro 2 kabarnya Jepang akan melawan Brasil di babak knockout ya. Kita tunggu, ini kayaknya seru banget ya. Karena negara Asia pertama melawan negara jagoan yang supporternya lumayan banyak di Ternate gitu ya. Masih lagi-lagi Diana masih belum tahu nih mau dukung negara mana gitu ya. Punya rekomendasi mungkin teman Pro 2 gitu, atau kita tunggu aja ya siapa negara yang masuk semifinal itu nanti yang Diana dukung ya teman Pro 2. Nah Selasa besok Jepang akan menghadapi Brasil dini hari ya, waktu Selasa dini hari ya, waktu Indonesia Timur. Kita tunggu ya teman Pro 2, apakah Jepang berhasil merebut tahta gitu ya. Kita tunggu nih teman Pro 2, karena kan di Brasil Neymarnya udah masuk nih. Kita tunggu ya gimana hasil scoringnya.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: tengok ini dulu. Bapak mesti mana, tengok video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Ma.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya gak jangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih nemenin kamu malam hari ini, teman Pro2. Diana masih di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Kita ngobrol-ngobrol seru, atau kalau misalkan kamu pengen request lagu gitu ya, kasih tahu ke Diana dong, nanti bakal Diana puterin khusus buat kamu malam hari ini di malam minggu yang ceria. Mau bilang ceria juga enggak, mau bilang sendu juga enggak, jadi tengah-tengah aja ya gitu ya teman Pro2 ya. Di akhir bulan ini kita nggak boleh sedih-sedih banget, kita nggak boleh ceria-ceria banget, tetap stabil aja. Teman Pro2, kita udah masuk di segmen sharing plus request time. Jadi kalau misalkan kamu lagi pengen dengerin lagu-lagu yang nostalgia boleh, lagu-lagu yang lagi viral sekarang juga boleh gitu ya. Boleh kasih tahu ke Diana. Untuk cara requestnya gampang banget, kamu boleh kasih tahu Diana melalui DM Instagram di akun Instagram kita di @pro2_ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu lebih nyaman untuk ketik-ketik panjang atau chat surat cinta nih buat Diana gitu ya, boleh, kamu boleh chat ke WhatsApp kita aja di 0813-7312-5896. Voice note juga boleh, teman Pro2. Diana tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dokter perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Indi Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dan

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi

jawab. Masih selalu tertawa meski hatinya hampa.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 27 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 28 Juni 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7 streaming di rrid.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM di hari Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Alam Julkarnain, teman Pro2. Terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum teman-teman Pro 2, langsung dari studio Pro 2 RRI Ternate di Jalan Sultan Hairi nomor 02 di Sosio Ternate Utara. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain, dan untuk pagi hari ini kita ikuti terlebih dahulu Zona Religi.

Teman Pro 2, tepat pada pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Selamat pagi teman Pro2, dan ya selamat hari Minggu ya buat kamu dimanapun berada mendengarkan siaran ini teman Pro2. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar jaya, dan yang pasti jangan lupa untuk bersyukur ya di pagi hari ini. Selalu banyak banget alasan untuk bersyukur di pagi hari teman Pro2. Setiap nafas yang berhembus, setiap mata yang terbuka melihat keindahan dan juga cakrawala dunia ini teman Pro2, dan juga pastinya sehat dan juga bahagia ya teman Pro2 di pagi hari ini. Dan setiap harinya rasa syukur itu selalu ada di dalam dada, dan jangan lupa juga untuk selalu melakukan hal-hal baik setiap harinya teman Pro2, yang pastinya dapat mendatangkan kebaikan untuk kamu dan juga membawa manfaat untuk orang-orang di sekitar kamu ya teman Pro2. Dan kita akan mulai sepada tepat pada pukul 6 pagi nanti teman Pro2 dan juga Hasanah Pagi akan kita hadirkan kembali tepat pada pukul 5.30 nih. Dan teman Pro2 jangan kemana-mana, kita ikutin masih dalam zona religi teman Pro2. Aku punya lagu dari tahun 2014 yang pastinya ini sudah pasti semua suka teman Pro2 ya, dari Bunga Citra Lestari dengan Kuasamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, saatnya kita untuk berbagi di Hasanah Pagi. Teman Produa, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Produa, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Produa, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku Berguru Adab kepada Imam oleh Malik Mashkur LC, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Produa, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Ada berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim, yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam, yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila, saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Produa, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Produa, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Produa, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral. Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Masih di Spada, teman Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain ya. Dan di Spada, atau selamat pagi teman Pro 2, kita bakal bertukar informasi-informasi menarik dan juga update-update berita teman Pro 2. Dan pastinya dengerin lagu-lagu bagus di Pro 2 RRI Ternate. Dan teman Pro 2, ini jam 6:30 ya, jadi jangan lupa untuk yuk bangun semangat dulu ya untuk melalui hari Minggu ini teman Pro 2. Besok sudah Senin lagi, harus semangat dilipat gandakan nih teman Pro 2 biar semangat banget di hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan lupa buat kamu yang mungkin pengen lari pagi gitu ya, jogging sambil jajan-jajan, boleh banget ke Car Free Day yang ada di Taman Nukila teman Pro 2. Itu banyak banget pilihan cemilan, pilihan makanan yang bisa kita coba, yang bisa kita beli pastinya teman Pro 2. Jadi jangan lupa merapat ke Car Free Day. Dan hati-hati di jalan juga, kalau misalnya kamu bawa motor bisa parkir depan Masjid Raya teman Pro 2. Terus jalan sedikit deh ke depan area Car Free Day atau ke selatan ya teman Pro 2. Terus kalau misalnya di CFD banyak banget pilihan tuh, aku sampai bingung ya, kayak aduh mau beli apa ya. Bahkan aku pernah ke Car Free Day gak beli apa-apa sama sekali, saking bingungnya mau beli apa gitu teman Pro 2. Pernah ngalamin yang sama gak sih? Boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896. Well, teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau misalnya ketika kita lagi dalam kondisi yang tidak enak gitu atau tidak menyenangkan teman Pro 2, penat lah lebih tepatnya ya. Ini tuh kadang kita menghabiskan dengan musik-musik yang keras atau mungkin kelap-kelip dan juga hal-hal yang tidak seharusnya gitu teman Pro 2 sampai di pagi hari gitu. Dan nongkrong di klub, party atau sekedar menghilang sebentar dari rutinitas menjadi salah satu cara untuk merasa hidup. Belakangan bayangan itu pelan-pelan bergeser dan ingar-bingar pesta yang dulunya ramai kini berubah menjadi jogging santai, pilates sampai tanding padel teman Pro 2. Bagi sebagian Gen Z nih, bersenang-senang gak lagi harus identik dengan ingar-bingar pesta semalam yang suntuk teman Pro 2. Rasa lega justru cari lewat keringat, terus langkah kaki dan tubuh yang terasa lebih ringan selama bergerak teman Pro 2. Jadi memang anak-anak atau anak-anak muda ya lebih selektif di dalam olahraga dan juga memilih hal-hal yang bisa membuat kita tuh terlepas dari segala macam penat dan juga kesibukan dunia teman Pro 2. Jadi ada studi dari The British Journal of Sociology yang juga mencatat munculnya istilah generation sensible, yaitu generasi muda yang lebih selektif terhadap alkohol dan cenderung memilih membatasi konsumsi atau nggak minum sama sekali teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, memang nggak bisa disimpulkan bahwa semua Gen Z meninggalkan hal-hal yang buruk gitu ya ketika ya party lah teman Pro 2. Namun hal ini menjadi tanda bahwa sebagian anak muda mulai lebih selektif teman Pro 2 dalam memilih cara bersenang-senang, melepas stres dan juga menghabiskan waktu luangnya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng Alam di Spada ya. Dan kita masih banyak banget pembahasan, banyak banget yang harus kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Stay tune terus di 96.7 FM.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Teman Pro 2 di tengah cuaca yang kadang-kadang panas, kadang-kadang panas banget teman Pro 2 ya. Banyak orang yang mencari cara untuk membuat rumahnya terasa sejuk dan juga adem. Dan supaya rumah nggak cuma ngandelin AC dan kipas angin, nempatin tanaman hias di dalam maupun pekarangan rumah bisa jadi salah satu solusi alami untuk menyejukkan udara teman Pro 2. Beberapa jenis tanaman khas diketahui mampu menyerap bahwa hawa panas teman Pro 2 serta menciptakan suasana yang lebih sejuk nih. Dan karena itu memilih tanaman hias yang tepat bisa menjadi langkah sederhana untuk membuat hunian terasa lebih sejuk saat cuaca terik seperti saat ya sekarang-sekarang ini teman Pro 2. Nah kalau pagi ini enggak, ini cerah banget buat kamu, jadi jangan lupa untuk olahraga, jangan lupa untuk car free day, jangan lupa untuk ya, melakukan hal-hal yang kamu suka di pagi hari ini sebelum nanti terik menyapa ya teman Pro 2. Dan tanaman hias di dalam ruangan maupun luar ruangan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman. Dan tanaman-tanaman yang bakal aku mention berikut ini adalah tanaman-tanaman yang berfungsi untuk mengurangi panas teman Pro 2. Yang pertama adalah palem areca ya, ini dikenal sebagai palem kuning yang merupakan tanaman hias yang sangat populer di Indonesia. Tanaman hias dengan sebutan Latin Dipsis lutescens atau Chrysalidocarpus lutescens memiliki sifat mendinginkan. Tanaman tersebut membantu mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapan. Dan palem kuning membutuhkan banyak sinar matahari tapi nggak langsung supaya dapat tumbuh subur. Dan tanaman ini pastinya mudah dirawat. Kalau misalnya kita memilih untuk menanam dan juga apa ya mengurus tanaman, pastinya kita nyarinya yang gampang nggak sih teman produk, apalagi bukan yang memang suka banget sama tanaman hias gitu teman produk. Gua pasti ya mikirnya cuman carinya cuman yang kayak ya yang bisa disiram terus tumbuh dan mendinginkan suasana dan juga area di sekitar kamu. Aduh, itu sangat-sangat diidam-idamkan ya teman produk. Dan yang berikutnya lidah buaya dapat menjadi jenis tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan. Selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini dapat menyerap panas dan juga membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Selain lidah buaya, ada lidah mertua atau menempel dua yang dikenal dengan kemampuannya menyaring udara kotor. Tanaman sansevieria dan ini akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya atau menempel dua. Selain itu, tanaman hias yang cukup diminati Indonesia bersifat mendinginkan. Lidah mertua sendiri cukup mudah dirawat dan gak perlu sering disiram. Dan yang berikutnya adalah peace lily teman Pro 2 atau lili perdamaian yang dapat menyerap panas di dalam ruangan. Tanaman bernama spatipilum ini akan mengeluarkan uap air yang membantu menciptakan kelembapan di

Mambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahun Pro 2 jam 7 pagi hari ini aku pengen update-update dulu nih untuk informasi perakiraan cuaca ya dari BMKG Kota Ternate Tahun Pro 2. Dan untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 kita update ya untuk update perakiraan cuaca Tahun Pro 2. Di pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Taliabu dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Hawasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan di 28 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di persentase 70 hingga 90%. Angin bertiup dan berhembus dari arah tenggara ke arah barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam Tahun Pro 2. Dan untuk peringatan dini cuacanya masih nihil Tahun Pro 2. Dan gelombang diperkirakan di setengah sampai 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan pasti nanti kita bakal update-update lagi untuk perkiraan atau perakiraan cuaca di pagi hari ini Tahun Pro 2. Buat kamu dimanapun berada, semoga aktivitas kamu menjadi lancar jaya ya. Semoga informasi perakiran cuaca ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas. Yang pasti jangan lupa sarapan Tahun Pro 2, itu yang paling penting untuk saat ini ya, karena selalu butuh tenaga ekstra untuk kamu pura-pura happy, pura-pura bahagia ketika kamu melihat dia sudah bersama yang lain ya Tahun Pro 2. Apa sih? Jadi jangan kemana-mana Tahun Pro 2, pastiin kamu tetap bareng Ala. Masih banyak banget informasi menarik yang akan aku bagikan untuk kamu, so stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Teman Pro 2, masih di Sepada bareng aku Alam ya, dan masih panjang perjalanan kita di pagi hari ini pastinya teman Pro 2. Dan kabar menggembirakan datang dari tim voli putra Indonesia yang memastikan tiket ke semifinal AFC Cupman 2026 setelah mengalahkan Oman 3-1 di laga terakhir grup B pada Jumat kemarin 26 Juni 2026 di Ahmedabad di India. Kemenangan ini jadi hasil ketiga beruntun bagi skuad asuhan Tyrone Riddle yang menutup babak grup di peringkat kedua dengan 3 kemenangan dari 4 laga. Di semifinal Indonesia akan menghadapi tuan rumah sekaligus juara grup A yaitu India. Selamat untuk timnas voli putra Indonesia, terus harumkan nama dan juga bangsa Indonesia di kancah internasional ya. Jadi nanti untuk semifinal AFC Men's Volleyball Cup ini Korea akan berhadapan dengan Bahrain dan India akan berhadapan dengan Indonesia teman Pro 2. Dan teman Pro 2, KPVRD nih mengukir sejarah baru ya, seperti yang kamu tahu ya, tampil untuk pertama kalinya di gelaran Piala Dunia, The Blue Sharks berhasil tembus babak 32 besar dengan finish di urutan kedua dari grup H. Jadi bergabung ya dengan tim-tim besar seperti Spanyol, Uruguay dan juga Arab Saudi, KPVRD mengejutkan dunia dengan finish sebagai runner up dengan status tak terkalahkan dalam 3 game teman Pro 2. Menahan imbang Spanyol 0-0, Uruguay 2 sama dan Arab Saudi 0-0 di laga pamungkas. Negara dengan luas 4.033 km persegi dan penduduk di bawah 525.000 jiwa itu mengukir cerita from zero to hero yang mengejutkan ajang 4 tahunan. Dan memang ini kipernya sangat-sangat luar biasa teman Pro 2, menyala banget lah pokoknya, sangat sekuat itu. Di laga perdananya aja yang waktu itu berhadapan sama Spanyol kalau nggak salah, berhasil menahan imbang 0-0 dan kipernya itu yang awalnya followersnya sudah 50 ribuan sekarang sudah belasan juta teman Pro 2, menuju puluhan juta bahkan. Ini benar-benar pencapaian luar biasa banget sih ya. Jadi ya kita lihat nantinya bakal menyingkirkan siapa lagi nih KPVRD. Menurut aku salah satu kuda hitam yang paling patut untuk diperhitungkan di Piala Dunia tahun 2025 ini adalah KPVRD ya teman Pro 2. Kalau kamu siapa nih? Dan siapa jagoan kamu di Piala Dunia tahun 2025 ini? Boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312589 aja ya.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop it. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Teman Pro 2 udah 7:30, udah pada sarapan belum nih? Aku punya 3 lagu yang bisa kamu pilih di trivia request bagi hari ini, Teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Bernadia, tapi pastiin dulu kamu merapat Instagramnya Pro 2 ya, dari Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Lagu yang pertama dari Bernadia, Teman Pro 2, judulnya Laut Yang Tenang.

Dan lagu berikutnya teman-teman pro 2 ini merupakan salah satu soundtrack ya dari atau theme song dari Toy Story 5 yang ditulis langsung oleh Toy Story fan garis keras di teman-teman pro Taylor Swift ya, judulnya I Knew It I Knew You.

Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasien kamu tetap bareng Alam. Jangan lupa dipilih ya trivia requestnya teman-teman Pro 2, karena inilah kesempatan kamu untuk memilih selama 2 jam ke depan dengerin lagu pilihan kamu teman-teman Pro 2. So stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Jangan datang saat kesepian ya, teman pro 2, karena aku bukan tempat kamu melarikan diri. Well, teman pro 2, dan babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung di tanggal 29 Juni hingga 4 Juli 2026, teman pro 2. Dan penampilan yang akan dinanti-nantikan, teman pro 2, di mana ini 32 tim terdiri dari juara dan juga runner-up dari masing-masing 12 grup dan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dan format ini menandai sejarah baru pastinya, karena diikuti oleh total 48 negara, teman pro 2. Dan untuk beberapa duel sengit dan menarik yang telah dikonfirmasi untuk fase gugur adalah di antara Jerman versus Paraguay, Prancis versus Swedia, Afrika Selatan versus Kanada, dan juga Belanda versus Maroko. Ini benar-benar gila banget sih, teman pro 2. Kira-kira yang paling kamu nantikan yang mana nih? Kalau aku Belanda, Maroko nih sangat-sangat sengit dan sangat-sangat panas sih, teman pro 2. Dan nanti kita update lagi untuk informasi dari dunia Piala Dunia, teman pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di 96,7 FM.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Tahun berdua masih di Spada bareng aku Alam Jul. Karena ini udah pada sarapan belum atau masih bingung nih mau sarapan apa? Karena banyak banget ya, seperti biasa, mau makan nasi kuning, mau makan bubur ayam, mau makan lontong sayur, semuanya membingungkan nih tahun berdua. Karena semuanya enak-enak banget gak sih untuk disantap di pagi hari ini, walaupun berat banget ya tahun berdua. Dan tahun berdua kita akan berbagi informasi dari dunia teknologi dari pukul 8 hingga pukul 9 ya, selama 1 jam ke depan ini. Tapi sebelum itu aku pengen ngajakin kamu buat kenalan dulu nih sama trio asal Garut ya, trio metal lebih tepatnya, yang tampil di Copenhagen 2026. Ini jadi salah satu festival rock dan metal terbesar di kawasan Skandinavia yang digelar di Copenhagen di Denmark 24 hingga 27 Juni 2026 tahun Produa. Jadi trio ini bernama Trio Baceprot teman Produa. Mereka sudah banyak banget mengukir prestasi dan juga pencapaian-pencapaian sampai kancah internasional. Jadi mereka bertiga ya, tiga perempuan berhijab asal Indonesia teman Produa, dengan genre metal banget teman Produa, yang akhirnya tembus kemana-mana nih teman Produa, sampai ke panggung-panggung dunia. Ada Firda Marsya Kurnia yaitu vokalis dan juga gitaris ya, dan Widi Rahmawati di bass, dan Eyi Siti Aisyah di drum teman Produa, yang tampil berbagi panggung dengan deretan nama besar seperti Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Alice Cooper, Anthrax hingga Sepultura teman Produa. Penampilan ini juga kembali menegaskan kiprah Voice of Baceprot sebagai salah satu band Indonesia yang sukses membawa musik metal tanah air ke panggung internasional teman Produa. Merupakan pencapaian yang luar biasa sekali ya. Dan teman Produa, apakah kamu saat ini sudah siap-siap ke Car Free Day atau mungkin masih nanti dulu deh, karena ini rame banget pasti karena cuaca juga sangat-sangat cerah ya teman Produa. Dan pastinya sangat-sangat cocok buat kamu kalau misalnya pengen untuk olahraga pagi, bisa dengan jogging, bisa dengan skippingan, bisa dengan apa ya, kalau pagi hari itu senam, aerobik, dan masih banyak lainnya teman-teman yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Dan teman Produa, jangan kemana-mana, setelah ini aku bakal kasih kamu satu lagu flashback hits dari Run teman Produa yang enak banget, judulnya Ratu Lebah, Honeybee teman Produa. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng sambil nemenin kamu buat mikir-mikir dulu, mau CFD dulu, mau cari jajan dulu, atau mau sarapan dulu nih, baru sekalian jalan sambil setelan olahraganya sudah siap untuk jogging santai di pagi hari ini. Nanti kita pikirin lagi ya.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita update dulu dari grup L di Piala Dunia 2026 yang baru saja selesai ya. Untuk Panama dan juga Inggris, Inggris memenangkan laga dengan skor 2-0. Dan dari grup L juga, Teman Pro 2, ada Kroasia dan juga Ghana, di mana Kroasia menang atas Ghana 2-1, Teman Pro 2. Jadi kita lihat dulu untuk klasemen sekarang nih ya, dari masing-masing deh. Untuk grup A sendiri nih, teman Pro 2, grup A ada Meksiko yang memimpin dan juga disusul Afrika Selatan di posisi kedua. Dan pada akhirnya Korea Selatan dan juga Republik Ceko harus terhenti di babak grup ya, teman Pro 2. Kemudian untuk babak grup B, wow, tidak disangka Swiss menjadi juara grup, disusul oleh Kanada di posisi kedua. Dan di grup C ada Brasil dan juga Maroko yang berhasil lolos ke babak 32 besar. Di grup D ada Amerika Serikat dan juga Australia, teman Pro 2. Ini sudah 3 kali permainan, 3 kali laga masing-masing, teman Pro 2. Dan di grup E ada Jerman dan juga Pantai Gading ya. Dan Jerman ternyata sudah pernah kalah sekali. Dan untuk Pantai Gading juga pernah kalah 1 kali, teman Pro 2. Dan pada akhirnya dua-duanya mendapatkan poin 6. Tapi dua-duanya menjadi perwakilan dari grup E untuk melanjutkan perjalanan ke babak 32 besar atau fase gugur ya, teman Pro 2. Dan di grup F ada Belanda dan juga Jepang, teman Pro 2, yang mana Belanda akhirnya menjadi juara grup dengan perolehan poin 7 ya. Dan di grup G ada Belgia dan juga Mesir yang melaju ke babak selanjutnya nih, teman Pro 2. Di babak ini tuh banyak banget, di grup G ya maksudnya, banyak banget perolehan skor, yaitu dengan draw ya, teman Pro 2, banyak banget ya. Jadi poin tertinggi dari grup G itu Belgia dengan 5, Mesir juga 5, teman Pro 2, di mana seri 2 kali dan menang 1 kali ya. Dan di grup H, teman Pro 2, ada Spanyol ya, Spanyol dengan 7 poin dan disusul oleh Tanjung Verde. Dan di grup I ada Prancis yang 3 kali menang dalam 3 kali laga, teman Pro 2, jadi tidak pernah terkalahkan sejauh ini. Dan di grup J masih ada masing-masing 1 permainan ya, sementara dipimpin oleh Argentina dan juga Austria. Di grup K juga, di grup K sudah saat ini lagi permainan nih, teman Pro 2, antara Portugal, Kolombia maupun Uzbekistan di Kongo. Ini sudah selesai ya, teman Pro 2. Jadi masih menunggu nih untuk Kolombia sendiri saat ini memimpin laga, teman-teman, Pro 2 dengan poin 7, Portugal dengan poin 5 ya masing-masing. Kita tunggu update selanjutnya. Dan untuk grup L, teman-teman, Pro 2, Inggris ya baru saja menang nih atas Panama, teman Pro 2, dan juga Kroasia yang baru menang atas Ghana. Dan Inggris sudah mendapatkan poin 7, sementara Ghana dengan Kroasia maksudnya dengan poin 6, teman Pro 2 berhasil menjadi runner up grup. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam dengan informasi menarik lainnya yang akan aku bagikan untuk kamu. So, station terus di 96,7 FM.

0: coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener.